guru bemasidhim om ahum beza guru bemasidhim om ahum beza guru bemasidhim om ahum beza guru bemasidhim kewadi anyudu da urge lama